bande kobasi bosilika te toyemba bino siecle monimbatika lelo toyembela mibali bokusi konyokola biso motema nasala te na mosala.

kamboni ni nzambe osala biso mibali tosalelaka bango bango baliyaka balataka bakendeke mpotoko pema bandeko biso kaka na

ngamboni ni nzambe osala biso mibali tosalelaka bango bango baliyaka balataka bakendeke mpotoko pema bandeko biso kaka na zaire bandeko.

ama botinga imwasi o ya konyokoro ngai mwasi ekuta nzambe apesinga esumbu na pota kabeti bande ko manyokoro kombana ya bato baebisa kangali susu bande sonaka kama wana motema.